105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masuk jam 7 pagi hari ini, teman Pro 2. Gimana nih, masih semangat gak sih? Kayaknya agak ngantuk ya, soalnya tuh semalam tuh gue liat-liat tuh banyak yang kejebak macet, ada yang keretanya mogok, terus juga ada banyak drama gitu ya, teman Pro 2. Mungkin ada yang masak-masak juga tadi malam gitu kan ya, jadinya pagi-paginya capek nih. Yaudah, daripada lemes-lemes, nanti bakalan gue puterin lagu yang bikin semangat di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih persiapan sholatnya teman Pro 2? Sebentar lagi, sedikit lagi ya. Jadi buat tuh yang sholat hari ini, coba dilihat-lihat nih, apa yang kurang, apa yang belum siap nih. Apa mungkin udah pakai parfum belum, atau udah rapih belum baju lo teman Pro 2? Siapa tahu kan pas sholat nanti, abis sholat ketemu jodoh gitu kan ya. Kita gak ada yang tahu gitu. Siapa tahu jodoh lo ada di situ kan. Langsung aja coba kasih tahu, atau mungkin kasih foto lu teman Pro 2 persiapan atau outfit sholat Idul Adha hari ini teman Pro 2. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Adha nih teman Pro 2. Lu tim yang beli baju baru pas Idul Adha atau enggak nih? Biasanya kalau misalkan event satu tahun sekali ya teman Pro 2, pengen berpenampilan yang maksimal gitu ya. Beli baju baru, sepatu baru, atau mungkin celana baru gitu kan ya. Siapa tahu dilihat-lihat sama keluarga, sama tetangga, jadi kelihatannya lebih enak gitu ya. Tapi nggak mesti harus baju baru gitu ya. Yang lama-lama kalau misalkan dipakai juga nggak apa-apa sih, asalkan masih bagus gitu ya, masih layak pakai atau mungkin masih ya masih kelihatan rapi gitu ya. Kira-kira lu tim yang beli baju baru atau enggak nih setiap Lebaran gitu? Mau Idul Fitri atau Idul Adha, coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.
1: Wah, gak.

Lovely FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih spesial edisi Idul Adha. Biasanya kalau misalkan sebelum sholat Idul Adha, kita tuh siap-siap, rapi-rapi gitu ya. Apalagi jangan lupa parfumnya, supaya orang kanan kiri kalau misalkan nyium bau kita, itu baunya wangi gitu kan ya. Jadi kalau misalkan ada jodoh lewat gitu ya, misalkan kita papasan, baunya nih kayak gitu. Wah, kira-kira hari ini lu pakai parfum apa nih? Coba kasih tahu gue, kira-kira parfum yang lu pakai sekarang tuh wanginya kayak gimana? Apa manis, apa fruity, atau apa gitu ya, yang cocok buat sholat Idul Adha kali ini? Kira-kira parfumnya yang kayak gimana sih teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 1000.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Good morning teman Pro 2. Dan di pagi hari ini spesial, masih di edisi Idul Adha ya. Dan buat lo yang habis sholat gitu ya, kayaknya kelihatannya fresh banget nih ya. Langsung aura-aura positifnya keluar dari muka lo ya. Langsung kelihatan cerah gitu ya. Misalkan kalau ditanya, ih skincare-nya apa kak? Skincare-nya air wudu abis sholat Idul Adha ya. Nah, buat hari ini teman Pro 2, kira-kira sarapan di pagi hari ini setelah sholat Idul Adha enaknya makan apa ya teman Pro 2? Coba langsung aja komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit pagi hari ini, teman Pro 2, edisi spesial Idul Adha. Biasanya kalau misalkan liburan lebaran, Idul Adha atau Idul Fitri, itu identik dengan ketupat. Tadi baru aja gue makan ketupat, teman Pro 2. Kira-kira kalau misalkan lu tim yang ketupat sama sayur kuning gitu ya, gue nggak tahu apa namanya, atau mungkin sama lauk-lauk yang lain, atau mungkin rendang, atau mungkin opor, atau mungkin ada sayur yang khas gitu ya, yang biasanya lu makan pakai ketupat, teman Pro 2. Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Rolls 5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Dan buat lu yang habis sholat Idul Adha, ini tim yang habis sholat gak bubar dulu, foto dulu bareng keluarga atau bareng saudara teman Pro 2, atau mungkin ya sedapat momennya aja gitu. Kalau misalkan dapat momen foto ya foto, kalau misalkan enggak ya enggak gitu ya. Boleh langsung aja drop foto lu ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lu bisa tag Instagramnya Pro2FMJKT. Nanti kita lihat foto siapa paling bagus di Lebaran Idul Adha kali ini.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemani bareng Oci teman Pro 2 di pagi hari ini, sambil nemenin lu yang lagi pulang gitu ya, habis sholat Idul Adha. Gimana nih sholatnya kali ini, rame apa enggak? Atau mungkin sama siapa sekarang? Mungkin kemarin tahun lalu lu sholat sendirian, tapi sekarang lu sholatnya bareng pasangan. Waduh. Dan buat yang jomblo, ingat ya, yang dikorbanin tuh hewan, bukan perasaan. Aduh. Masih bagi ya teman Pro 2, jangan lupa sarapan juga ya. Jangan sampai nungguin daging kurban gitu ya, buat sarapan ya, agak lama nanti ya. Ya, yaudah deh teman Pro 2, nanti masih bareng Ocit di sepeda selamat pagi teman Pro 2 dengan lagu-lagu yang pastinya enak buat lu dengerin pagi hari ini.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masuk jam 9 teman Pro 2, gak kerasa ya. Tiba-tiba udah siang aja nih. Buat lo yang lagi ada di jalan habis pulang sholat Idul Adha teman Pro 2, hati-hati di jalan dan juga jangan sampai ada barang bawaan yang tertinggal. Perhatikan celah peron gitu ya, kayak di KRL, waduh. Dan teman Pro 2 di siang hari ini atau mungkin di hari ini, kira-kira kegiatan lo ngapain selain bakar-bakar? Mungkin ya udah ada janjian sama teman, sama warga di sekitar RT lu teman Pro 2, atau mungkin sama saudara-saudara lu untuk bakar-bakar. Coba kasih tahu gua keseruan hari ini tuh gimana. Langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Ini daging kurban kapan sih dibagiinnya? Kayaknya buru-buru banget ya, padahal masih pagi ya teman Pro 2. Tapi biasanya kalau misalkan daging kurban itu kalau nggak disate ya direndang sih kalau gua. Nah kalau misalkan lu diapain nih teman Pro 2? Kayaknya sih lebih banyakan tim disate ya. Tapi gua penasaran, coba lu komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105. Kira-kira lu tim yang diapain nih setelah dapet daging rendang? Daging kurban maksudnya. Langsung aja di komen, siapa tahu ada menu-menu baru gitu yang bisa dicobain dari daging kurban.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin sama Ocit di pagi hari teman Pro 2 di edisi spesial Idul Adha. Selain Idul Adha, hari ini dan besok teman Pro 2 ini long weekend. Jadi kira-kira lu pergi kemana nih? Kayaknya pada pergi ke Puncak, Bandung, Jogja, terus mana lagi? Biasanya tempat-tempat itu yang kalau long weekend rame banget tuh. Tapi gua gak tahu ya kalau misalkan long weekend ini nih teman Pro 2 ramenya pada di mana nih? Coba langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di pagi hari ini di sepeda selawat pagi teman Pro 2. Buat lo yang tadi nanya di WhatsAppnya Pro 2, kok nggak ada TJ ya ke hari ini ya? Bukan nggak ada TJ, tapi TJ hari ini tuh beroperasinya mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi buat lo yang pengen berpergian naik transportasi Transjakarta teman Pro 2, sekarang udah bisa nih karena udah masuk jam 9.39. Dan buat lo yang pengen jalan-jalan atau mungkin pengen healing gitu ya teman Pro 2, kira-kira hari ini pengen healing kemana nih? Coba kasih tahu gue ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2, gue udah nemenin lu dari tadi jam 5 pagi teman Pro 2 sampai mau jam 10 ini ya, kurang lebih ya. Buat lu yang lagi sibuk gitu ya, potong-potong daging, atau mungkin lagi sibuk meracik bumbu ya buat nanti sate-satean teman Pro 2. Wah, kayaknya enak tuh, bagi-bagi boleh kali ya teman Pro 2, kirim ke studio di Jalan Merdeka Barat 45 Jakarta. Siapa tahu ada yang punya daging lebih gitu ya, atau mungkin punya sate-satean lebih, atau mungkin ajak gua buat nyate bareng lu teman Pro 2. Boleh banget nih, langsung aja nih ya teman Pro 2. Tapi kali ini gua harus cabut dulu nih teman Pro 2. Jadi thank you buat semuanya, dan semoga amal yang kita perbuat atau hewan kurban yang kita kurbankan hari ini teman Pro 2 menjadi berkah dan juga menjadi amal pahala buat kita semua. Jadi gue Acit pamit, thank you semuanya yang udah dengerin gue, dan sorry kalau misalkan ada salah kata atau salah ucapan teman Pro 2. Gue Acit pamit, bye-bye.

0: Natia? Dengar-dengar lo jadi ikutan kurban tahun ini ya?
1: Yo Ines, alhamdulillah hasil nyisihin uang jajan ditambah freelance, akhirnya bisa deh kekumpul buat kurban tahun ini.
2: Wih, keren.
0: Tapi serius deh, ngerasa sayang gak sih?
2: Kan lumayan tuh duitnya bisa buat healing.
1: Ya enggak lah Nes, kan tujuan gue murni untuk mendekatkan diri sama Allah. Lagian, Idul Adha tuh jadi kesempatan kita buat berbagi sama fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Jadi daripada cuma dipakai buat nyenengin diri sendiri, bukannya jauh lebih mahal rasanya kalau kebahagiaan itu bisa dirasain sama orang lain.
0: Eh iya ya, bener juga kata lu. Gue jadi belajar nilai dari Idul Adha yang sebenarnya.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen,
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.
7: Info Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivon Cormedian.
6: Info Pro 2.
7: Kabar pertama datang dari Hari Raya Keagamaan di Ibu Kota. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyatakan keyakinannya bahwa warga Jakarta merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah serta melaksanakan prosesi penyembelihan hewan kurban secara tertib dan juga menjaga kebersihan lingkungan. Terkait hal itu, Pemprov DKI Jakarta mengonfirmasi ada sekitar 68.000 hewan kurban yang disiapkan tahun ini. Wagub Rano Karno juga menginstruksikan secara khusus kepada seluruh petugas pemeriksa hewan untuk memperketat pengawasan di lapangan guna memastikan aspek kesehatan, kelayakan, serta higienitas daging kurban sebelum didistribusikan secara aman kepada warga yang berhak. Beralih ke kebijakan baru yang membawa angin segar bagi para industri kreatif tanah air. Melalui rapat koordinasi terbatas atau Rakortas yang dipimpin oleh Menko Perekonomian bersama Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah dan juga Menteri Keuangan, pemerintah resmi menyepakati penurunan drastis tarif pajak penghasilan atau PPH atas royalti penulis. Dari yang semula sebesar 15% kini dipangkas menjadi 1,5% dan bersifat final. Kebijakan stimulus ini merupakan wujud nyata respon pemerintah dalam menyerap aspirasi para penulis yang telah diperjuangkan sejak tahun 2017 silam. Penurunan tarif pajak ini diharapkan mampu memotivasi para kreator untuk melahirkan karya berkualitas tinggi, menyehatkan industri penerbitan nasional, sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan. Aturan baru ini dijadwalkan akan mulai diimplementasikan secara resmi pada semester 2 tahun 2026.
6: Info Pro 2.
7: Informasi terakhir dari dunia e-sport, pengembang game Garena Indonesia secara resmi mengumumkan Yogyakarta sebagai tuan rumah babak Grand Final Free Fire Nusantara Series atau FFNS 2026 Fall yang akan digelar di bulan Juli mendatang, bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun ke-9 Free Fire secara global. Yogyakarta menjadi kota kedua setelah sebelumnya Palembang sukses menggelar edisi Spring pada April lalu. Kompetisi musim ini mencatatkan sejarah baru dengan memecahkan rekor tertinggi sepanjang sejarah turnamen, di mana babak kualifikasi berhasil menjangkau 100 kota di Indonesia dengan total partisipan mencapai 44.556 peserta, lonjakannya naik hingga 32% dibanding musim sebelumnya. Menariknya, Jakarta menjadi kota penyumbang basis survivors terbanyak di babak awal ini dengan total 2.016 pemain yang bertarung memperebutkan tiket menuju panggung utama di Yogyakarta nanti.
6: Info Pro 2.
7: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
6: Info Pro 2.
7: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat berkumpul barengan sama keluarga. Selamat makan-makan. Selamat masak-masakan. Waduh. Ditemenin yuk barengan sama Ivone Cormedian yang gak libur. Nemenin kamu. Semangat ya para pejuang rupiah di luar sana yang hari ini gak libur juga. Tenang, bakalan Ivon temenin sampai jam 3 nanti di Santai Siang. Boleh ikutan request, langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, atas nama pribadi dan keluarga besar LPP RRI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Sawal 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Hari kemenangan ini menjadi momentum untuk kembali kepada fitrah, mempererat ukhuwah dan persatuan nasional dalam keberagaman. Nilai kejujuran, empati, dan kepedulian yang diajarkan Idul Fitri sejalan dengan komitmen Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik yang menghadirkan informasi akurat dan berimbang, menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh pelosok negeri, memberi manfaat nyata bagi kehidupan publik, serta menumbuhkan optimisme dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Di momen penuh berkah ini, mari kita jadikan RRI sebagai ruang bersama yang memperkuat persaudaraan, menjaga harmoni, serta menghadirkan siaran yang mencerahkan dan mempersatukan. Dengan semangat Idul Fitri, kita perkokoh dedikasi untuk terus melayani masyarakat dari Sabang sampai Merauke melalui siaran yang mencerminkan nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, dan kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah pelayanan publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Libur Idul Adha lagi pada ngapain nih? Jam segini biasanya udah mulai ada pemotongan kurban ya. Tadi gue on the way dari rumah ke kantor itu melihat ada beberapa panitia kurban sudah mengumpul. Anak-anak kecil udah banyak menyaksikan hewan kurban yang dipotong teman bro dua ya. Pasti abis ini banyak banget deh hewan-hewan kurban kor ya, tiba-tiba kabur lah, tiba-tiba nangis lah. Aduh, seru ya kalau udah Idul Adha teman bro dua. Boleh dong buat kamu yang ikutan request, hari ini ramai juga ya. Lagi pada ngapain? Lagi pada diem-diem aja? Makanya ikutan request di Prodo FM Jakarta, boleh kasih tau ke aku yuk. Kegiatannya hari ini ngapain sambil dengerin Prodo FM Jakarta? Ada Sofia di Bekasi. Coba Sofia kasih tau aku dong, kamu dengerin Prodo FM lagi ngapain? Pengen dengerin lagunya Doja Cat featuring SZA, Kiss Me More? Sudah siap ada di playlist, ditungguin ya. Terus ada juga Nasrudin di Pondok Gede, pengen dengerin lagunya The Script. Ya aduh, yang kamu request lagunya itu gak ada masuk di Prodo FM Jakarta. Kalau mau nanti Ivan bakalan puterin The Man Who Can Be Moved atau yang Super Heroes. Yang Hall of Fame juga ada sih, coba pilih, kasih tau mau yang mana ya. Terus ada juga dari Ashita di Bekasi, kakak boleh gak request lagunya Miss Baker Malam? Kayaknya gak ada deh. Untuk Ara di Bekasi, thank you Kak Ivan, selamat Idul Adha untuk semua teman berdua dan Kak Ivan. Selamat Idul Adha juga. Boleh buat kamu yang baru banget dengerin Prodo FM Jakarta, pengen ikut request juga, langsung aja WhatsApp di nomor 08 11 800 105.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: bar closes and you
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ditemenin barengan sama iPhone sampai nanti jam 3. Mau lanjut bacain lagu yang direquest sama teman Pro 2, ada Ian yang pengen dengerin lagunya Harry Styles, Sign of the Times. Kalau enggak ada bebas yang mana aja. Oke, ada yang ini kok. Tenang, sudah masuk playlist. Terus ada juga, oh tadi ini Ashita karena lagunya enggak ada jadi diganti yang Taylor Swift, yang mana aja kak? Oke. Terus ada juga dari No Name, nomor 0812-2726 sekian-sekian. Halo Kak Yvonne, selamat Idul Adha, lagi perjalanan ke rumah om tante aku nih. Jadi pengen banget dong dengerin lagunya Pamungkas, I Love You But I'm Letting Go. Hati-hati di jalan buat kamu si anonim. Semoga selamat sampai tujuan nih ya. Nanti Yvonne bakalan puterin lagunya, kurang lebih bakalan mengudara di Produ FM Jakarta 3 menitan lagi.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Judika putus atau terus? Terus dong, kita belum putus. Nanti Ivan masih bakalan nemenin kamu sampai jam 3 ya, teman Pro 2. Yang mau kita request boleh langsung aja WhatsApp di nomor 0811-800-105. Dua lagu yang Ivan udah siapin, lagu dari No Name, teman Pro 2. Ini ada Demi Lovato yang Let It Go sama Yura Yunita Tutur Batin. Jadi penutup di putaran pertama. Masih lanjut ke putaran kedua ya.

Pro2 Hitlist. Pro2 Hitlist masuk di putaran kedua. Kita lanjut lagi ya buat kamu yang masih pengen kita request, boleh banget Ivan tungguin. WhatsApp di nomor 0811 800 105. Kita buka Gadisku Bastian Steel.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

Episode dari JKT48 baru banget Ivan puterin buat kamu. Kalau tadi pagi kamu pengen beraktivitas naik Transjakarta, terus kok gak ada ya, berpikir hari ini bakalan tutup seharian. Tidak, karena Transjakarta tuh operasi di tanggal 27 Mei 2026, at least di hari ini baru mulai beroperasinya jam 9 waktu Indonesia Barat, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Jadinya ada penyesuaian jam operasional dilakukan agar para petugas memiliki kesempatan untuk melaksanakan sholat Id dulu, teman pro 2. Jadi kalau misalkan sekarang lo pengen jalan-jalan menggunakan transportasi umum, Transjakarta bisa tuh sampai nanti malam ya. Kita lanjut lagi singalongnya, dimulai sama lagu yang di request dari Rina. Pengen dengerin lagunya Fionita dong, Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu. Cie. Oke deh, kalau kayak gitu kita singalong bareng yuk sama lagu dari Fionita.

Teman Pro 2, Trionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Trionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Trionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside, sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu yang suka banget sama film animasi dan menunggu-nunggu Toy Story. Akhirnya kamu bisa melihat new look visual dari Toy Story 5 yang resmi dirilis. Wah, ini terlihat mereka berempat lagi kayak lagi kayak nguping, teman berdua. Ada tablet, ada handphone, ada kamera gitu ya di sebelahnya. Seru sih, kalau misalkan lo pengen nungguin silakan ditunggu, karena film ini dijadwalkan tayang di bioskop katanya mulai 19 Juni 2026. Jadi hitungannya tinggal setengah bulan lagi ya, kita bisa melihat bagaimana keseruan Toy Story 5 ini, teman berdua. Dicatat aja dulu tanggalnya, 19 Juni 2026. Kalau yang ini enaknya dinyanyiin bareng sih. Lagu dari Tiara Andini, Gemintang di Hatiku, yang Ivan puterin sekarang juga. Sing along bareng yuk.

0: Eh Natia, dengar-dengar lo jadi ikutan kurban tahun ini ya?
1: Yo Ines, alhamdulillah hasil nyisihin uang jajan ditambah freelance, akhirnya bisa deh kekumpul buat kurban tahun ini.
2: Wih, keren!
0: Tapi serius deh, ngerasa sayang nggak sih?
2: Kan lumayan tuh, duitnya bisa buat healing.
1: Ya enggak lah Nes, kan tujuan gue murni untuk mendekatkan diri sama Allah. Lagian, Idul Adha tuh jadi kesempatan kita buat berbagi sama fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Jadi daripada cuma dipakai buat nyenengin diri sendiri, bukannya jauh lebih mahal rasanya kalau kebahagiaan itu bisa dirasain sama orang lain.
0: Eh iya ya, bener juga kata lu. Gue jadi belajar nilai dari Idul Adha yang sebenarnya.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

writing on the wall dari Sam Smith, baru banget Ivan puterin buat kamu. Waduh, masih di jam request teman pro 2. Jadi Ivan mau puterin lagu ya di request sama teman pro 2 nih. Hai Ivan, apa kabar? Ini Harit di Kota Serang, Banten. Baik-baik aja, alhamdulillah. Merequest lagu Fish Tarot dong, minal izin wal faizin ya kak, sama-sama. Terus ada juga dari Widya yang pengen dengerin lagunya Vidi, Cheryl, Jevin, I Don't Mind. Sudah siap ada di playlist. Lagu ketiga, lagu yang direquest sama Firza. Pengen dengerin lagunya Shawn Mendes, In My Blood. Udah siap juga ada di playlist. Kita mulai dari tarot dulu ya teman-teman berdua.

Masih ditemenin barengan sama Yvonne di Santai Siang sampai nanti jam 3. Widih, keren banget ya. Setelahin perilisan lagu utama. Jadi ini dilansir dari The New York Times, Viva resmi nih ngontrak Lisa buat jadi bagian dari rangkaian hiburan megah di upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 yang bakalan dilaksanakan atau diselenggarakan di Stadion SoFi, Los Angeles. Kabar bersejarah ini juga sudah dikonfirmasi secara resmi oleh agensi milik Lisa gitu ya, lewat akun sosial mereka. Akun media sosial, keterlibatan ini langsung jadi sorotan besar karena Lisa bakalan

0: mencetak sejarah baru sebagai artis K-pop pertama wanita gitu ya, yang jadi penampil utama atau headliner di upacara pembukaan FIFA World Cup nanti. Dalam panggung hiburan global juga Lisa dijadwalin tampil bersama sederet musisi papan atas dunia lainnya. Ada Katy Perry, Future, hingga DJ Sanjoy ya. Jadi kalau misalkan kamu pengen lihat bagaimana Lisa Blackpink, Anita, dan Rema ini bersatu rilis lagu Goals sebagai soundtrack Piala Dunia FIFA 2026, kita nantikan nanti pembukaannya seperti apa. Selain itu, Shakira juga kemarin udah rilis video musik Dai Dai-nya lagu Piala Dunia 2026 yang pasti bikin semangat sih. Semoga lagunya masuk di Pro 2 FM Jakarta cepat ya sama Pro 2, jadi kamu bisa ikutan request. Anyway, requestnya udahan nih karena udah mendekati jam 12 siang. Terima kasih buat kamu yang udah ikutan request. Walaupun requestnya udahan, Ivon gak udahan kok nemenin kamu. Bakalan nemenin sampai jam 3 nanti. Kita sing along bareng sama lagu dari Budi Doremi, Tolong.
1: Kurasa.

Bahagia banget deh bisa nemenin Bro 2 di Idul Adha kali ini teman Bro 2. Ada yang udah mulai nyate. Waduh. Pantesan agak mendung ya. Berkaitan gak tuh teman Bro 2? Buat kamu yang mungkin udah ada rencana kira-kira daging kurbannya tuh mau dimasak apa ya, boleh dong kasih tahu, ngumpul barengan sama keluarga, sama teman-teman. Daging kurbannya mau diapain teman Bro 2? Kasih tahu ke aku. Daging kurban favorit kamu dimasak pakai apa? Caranya? Di sate? Dijadiin dendeng mungkin? Atau apa? Kasih tahu ke aku yuk. WhatsApp di nomor 0811 800 105.

Kasih tahu dong keseruan libur Idul Adha-nya teman berdua, atau buat kamu yang tidak merayakan, merayakan long weekend-nya ngapain? Boleh kasih tahu. Kira-kira daging kurbannya mau diapain nih? Ada Raka di Tebet, libur Idul Adha tuh kemarin seru banget. Gue sama keluarga keliling silaturahmi dari pagi sampai malam. Paling ditunggu tuh pas bakar-bakaran malam nanti sih. Daging kurban paling enak menurut gue dijadiin sate Madura, apalagi kalau bumbu kacangnya pedes manis. Waduh. Kalau gue lebih sukanya ini lagi, kalau misalkan daging ya, kalau ayam tuh bumbu kacang oke, tapi kalau misalkan daging tuh lebih cocok menurut gue tuh pakai kecap. Aduh, enak banget, apalagi kalau ada acarnya, seger ya. Ada juga Nadia di Depok, Idul Adha tahun ini vibesnya hangat banget. Gue bantu panitia kurban di komplek dan ternyata rame, capek, tapi fun. Kalau soal masakan, gue paling suka daging kurban dibikin tongseng kambing, kuahnya bikin nagih. Waduh, gimana? Jadi panitia kurban di jam segini lagi istirahat atau gimana? Kayaknya lagi istirahat ya Nadia. Jadi bisa sambil dengerin Pro 2 terus kasih tahu keseruan kayak gimana. Ada Fikri di Bekasi. Keseruan libur hari ini tuh karena akhirnya bisa kumpul full sama sepupu-sepupu, main kartu sampai tengah malam. Tadi malam daging kurban favorit gue jelas rendang. Makin lama dipanasin makin mantep rasanya. Waduh, makin berasa rendangnya ya. Buat lo yang mau kasih tau juga boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Baru banget Ivan Putri buat kamu. Paling suka sate kambing tuh diapain teman bro dua ya? Ya pasti sate kambing itu jadi hidangan identik saat Idul Adha gitu ya. Selain lezat, ternyata sate kambing punya banyak keistimewaan ya. Cita rasa khasnya, sate kambing tuh punya karakter yang beda dari sate ayam atau sapi kalau dimasaknya tepat. Teksturnya juicy lucy, mahal ini Rizky Febian gak tuh? Pokoknya teksturnya juicy, gurih rasanya, lemaknya lumer di mulut juga. Tapi kalau salah olah, aroma prengusnya bisa ganggu banget sih. Terus biasanya umumnya dibumbui halus berupa bawang putih dan teman-temannya gitu ya. Bumbunya biasanya dimarinasi bersama daging kambing sebelum dibakar. Kalau misalkan pengen lebih kompleks, biasanya tambahin rempah-rempah yang berasa nikmatnya gitu ya. Terus banyak tuh bermunculan di TikTok, di Instagram gitu ya. Katanya rahasia daging empuknya biar juicy itu tuh potong dagingnya tuh harus lawan arah serat. Terus trik bungkusnya tuh pakai daun pepaya 30-45 menit atau oles parutan nanas, tapi jangan terlalu lama biar gak mudah hancur. Tekniknya banyak banget ya, beragam teman bro dua. Kalau misalkan kamu sate Madura itu kan pakai bumbu kacang sama sambal kecap. Terus kalau sate Solo atau Semarang biasanya ladanya mulai berasa tuh. Sate Tegal bumbu simple tapi gurih. Nah, kamu gimana nih? Tim sate kambing bumbu kacang atau sambal kecap teman bro dua? Hati-hati, kolesterolnya juga dikontrol ya. Jangan sampai abis long weekend leher berasa kaku-kaku. Yeah.

0: Serius? Cabai sama tomat ini kamu yang nanam sendiri?
1: Iya dong. Sekarang aku lagi coba bikin kebun pangan kecil di belakang rumah. Ada cabai, kangkung, bayam, sampai tomat juga.
0: Keren. Jadi gak terlalu khawatir deh kalau harga bahan makanan naik.
1: Nah itu dia. Sekarang harga pangan sering berubah-ubah. Makanya aku sama keluarga mulai belajar ketahanan pangan dari rumah sendiri. Minimal kebutuhan dasar pangan masih aman dan terjaga deh.
0: Berarti halaman kecil juga bisa dimanfaatin ya?
1: Banget, gak harus luas kok. Yang penting punya kemauan.
0: Wah, habis ini aku mau coba juga deh. Ajarin ya.
1: Siap.

Para penggemarnya sate kambing, widih, udah tahu belum? Sate kambing tuh ternyata menempati posisi teratas street food terbaik Indonesia 2026 versi Taste Atlas dengan ratingnya 4,5. Disusul ada siomay, batagor, dan sate padang yang sama-sama kuat di angka 4,4 juga, teman bro 2. Daftar ini memperlihatkan dominasi makanan berbasis tusukan dan bumbu.

Kelima rendang, 6 bubur ayam, ada sate madura di nomor 7, di nomor 8 empek-empek, di nomor 9 ada sate babi, dan di nomor 10 adalah nasi uduknya. Kalau kamu harus pilih salah satu street food Indonesia, kira-kira untuk dikenalkan ke turis asing, mana yang paling layak jadi juaranya nih?

selamat siang. Masih ditemani barengan sama Ivone Charmedian. Kita masuk di putaran keempat ya, Tema Pro 2, jam 1 siang. Bakalan ditemani barengan sama Ivone sampai nanti jam 3. Kita buka sama lagu dari Rizky Firmansyah dan juga Ivan 17, Pernah di Sana.

Buat kamu yang udah kangen banget sama suara mesin meraung di weekend nanti, siap-siap nih Sobat Riders ya. Karena MotoGP Italia 2026 bakal gaspol di sirkuit Mugello mulai 29 sampai 31 Mei 2026. Nah, seri ketujuh musim ini diprediksi katanya bakal panas banget karena persaingan klasemen sementara makin ketat nih. Marco Bezzecchi ini masih memimpin, tapi George Martin terus nempel di belakang. Jadi Mugello kali ini dijamin gak bakal santai sih. Catat jadwal pentingnya buat kamu yang gak mau kelewatan. Hari Sabtu 30 Mei 2026, sprint race-nya mulai di jam 8 waktu Indonesia Barat. Terus di hari Minggu 31 Mei 2026, race utama MotoGP bakalan digelar jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan yes, semua mata bakal tertuju sama track Mugello pastinya, yang terkenal super cepat dan penuh drama overtake-nya. Jadi siapin kopi, cemilan gitu ya. Jangan sampai pas sinyal hilang pas rider favorit lo nyalip di tikungan terakhir. Weekend boleh santai, tapi adrenalin harus tetap full gas gak sih?

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

fansnya sepak bola merapat sih. Kabar panas dari Liga Inggris, pelatih Arsenal Mikel Arteta ini resmi dinobatkan sebagai pelatih terbaik Premier League musim 2025-2026. Gelar ini makin spesial karena Arteta ini sukses ngebawa Arsenal akhirnya angkat trofi di Liga Inggris setelah penantian panjang selama 22 tahun. Gokil sih, dari yang dulu sering nyaris sekarang resmi jadi juara. Musim ini Arsenal tampil super konsisten dengan pertahanan solid dan permainan yang makin matang terlihatnya ya. Banyak fans bilang era Arteta ini sekarang mulai mengingatkan sama masa emasnya The Gunners zaman dulu, yang bikin makin keren. Pelatihnya jadi manajer Arsenal pertama sejak era Arsene Wenger yang berhasil bawa pulang penghargaan. Widih, respect banget ya.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau, pasti

Kalau ngomongin tentang atlet badminton kita tuh makin kesini makin keren ya teman bro dua, keren banget malah. Tapi yang pasti tidak boleh patah semangat, ada kabar kurang oke datang dari Singapura Open 2026 nih. Ganda campuran Indonesia Bobby Setiabudi dan Melati Daeva Oktavianti harus terhenti lebih awal setelah kalah dari pasangan China di babak pertama. Bermain di Singapura Indoor Stadium, Bobby sama Melati ini belum mampu keluar gitu ya. Tertekan belum keluar dari tekanan lawan dan akhirnya tumbang 2 game langsung. Hasil ini bikin langkah mereka di turnamen Super 750 harus selesai lebih cepat. Meski begitu perjuangan mereka harus diapresiasi sih, karena pertandingan berlangsung ketat dan penuh rally panjang. Dukungan buat wakil Indonesia lainnya tentu masih terus mengalir supaya bisa lanjut jauh di Singapura Open tahun ini teman pro 2 ya. Hari ini mungkin belum rezeki, tapi semangat juara gak boleh berhenti dong.

0: Eh Natia, dengar-dengar lo jadi ikutan kurban tahun ini ya?
1: Yo Ines, alhamdulillah hasil nyisihin uang jajan ditambah freelance, akhirnya bisa deh kekumpul buat kurban tahun ini.
0: Wih, keren! Tapi serius deh, ngerasa sayang gak sih? Kan lumayan tuh duitnya bisa buat healing.
1: Ya enggak lah Nes, kan tujuan gue murni untuk mendekatkan diri sama Allah. Lagian, Idul Adha tuh jadi kesempatan kita buat berbagi sama fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Jadi daripada cuma dipakai buat nyenengin diri sendiri, bukannya jauh lebih mahal rasanya kalau kebahagiaan itu bisa dirasain sama orang lain.
0: Eh iya ya, bener juga kata lu. Gue jadi belajar nilai dari Idul Adha yang sebenarnya.

Masih ditemenin barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3 atau mabra 2. Hitung mundur nih, dimulai. Cuma 5 hari lagi Timnas Indonesia U19 bakal mulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 yang bakalan dilaksanakan di Sumatera Utara. Tim asuhan dari Nov Arianto ini tergabung di grup A bareng sama Vietnam, Myanmar, dan juga Timur Leste. Dan pertandingan fase grup diprediksi bakal panas nih dari laga pertama gitu ya. Indonesia sendiri datang dengan status juara bertahannya, jadi tekanan sekaligus harapan dari supporter pastinya besar banget dong. Tapi kalau ngelihat persiapan dan chemistry pemain muda sekarang, optimisme buat back to back juara tuh tetap tinggi teman bro 2 ya. Nih dicatat jadwalnya untuk perjuangan Garuda Muda di fase grup. Jadi nanti 1 Juni 2026 Indonesia versus Myanmar, 4 Juni Indonesia versus Timor Leste, dan di 7 Juni Indonesia versus Vietnam. Seluruh pertandingan Timnas U19 dijadwalin berlangsung di Stadion Utama Sumut Medan. Jadi buat kamu fans banget sama sepak bola, siapin jersey merah putihnya. Siapin teriakan dukungan terbaik dan jangan sampai kelewatan perjuangan generasi masa depan sepak bola Indonesia. Tebak-tebakan skor nih, kira-kira berapa ya?

Masuk di jam terakhir barengan sama Furniture Median. Kita lanjut teman bro 2, dibuka sama lagu dari Anmesh Kamaleng, Tiba-tiba.

Hal indah butuh waktu untuk datang dari It Gita. Baru banget Yvonne puterin buat kamu teman pro 2. Waduh, nyangka gak kalau pizza with sunglasses ini bakal jadi karakter paling cool di Toy Story 5. Disney baru aja konfirmasi nih kalau Bad Bunny, musisi reggaeton Puerto Rico yang udah 6 kali menang Grammy, ini bakal ngisi suara karakter mainan pizza keren misterius. Karakternya tinggal bareng komunitas mainan terlupakan di gudang terbengkalai. Ada sounds iconic gitu ya. Toy Story 5 kita tonton nanti teman pro 2 di bioskop kesayangan kamu. Bakalan tayang 19 Juni 2026. Makin gak sabar gak?

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Ditunggu-tunggu nih film live action The Little Mermaid. Ini garapan sutradara Rob Marshall, dirilis di bioskop tepat 3 tahun lalu pada Mei 2023, teman bro dua ya. Ini mengangkat kembali cerita klasik Disney, film yang menampilkan Halle Bailey sebagai Ariel dan Jonah Hauer King sebagai Pangeran Eric. Gimana menurut lo versi live actionnya? 3 tahun lalu live action The Little Mermaid kan resmi dirilis di bioskop nih. Bulan Mei juga teman bro dua ya. Banyak yang bilang awal mula Disney blunder dengan mengangkat film live action adaptasi dari animasi. Tapi banyak yang bilang katanya gak sesuai dengan ekspektasi penonton. Padahal kalau dilihat-lihat nih, alur ceritanya bagus, efek CGI-nya yang ngegambarin keindahan alam bawah lautnya juga beneran memanjakan mata sih ya. Waktu itu gue jadi kasihan deh sama Hailey yang jadi korban rasis ya. Tapi menurut lo nih, kalau kita ingat ke bulan Mei di tahun 2023, buat lo yang suka banget sama The Little Mermaid, gimana respon lo teman berdua?

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

sesuatu yang berlebihan itu gak baik ya, teman bro dua. Salah satunya ini. Jadi ada influencer asal Vietnam. Ini bilang kalau dia tuh didiagnosis leukemia di usia 23 tahun. Content creator dengan lebih dari 11 juta pengikut. Ini dia ngaku selama 3 tahun terakhir ngejalanin pola hidup gak sehat. Jadi kayak jarang minum air putih, terus juga rutin konsumsi bubble tea sampai 5 gelas sehari. Sama ditambah sering begadang sampai subuh. Terus ini kisahnya tuh rame setelah dia ngebagiin video emosionalnya buat ngingetin anak muda supaya tidak menyepelekan kesehatan demi pekerjaan atau gaya hidup gitu ya. Tapi sampai sekarang belum ada bukti medis yang menyatakan kalau sebenarnya bubble tea ini jadi penyebab langsung leukemia gitu ya. Tapi banyak netizen yang akhirnya ngejadiin pengalamannya NT ini sebagai pengingat penting soal dampak pola hidup buruk terhadap kondisi tubuh dalam jangka panjang tuh. Jadi kalau emang pengen minum minuman manis, kayaknya memang harus dibatasi deh teman pro dua ya. Yang pasti harus perbanyak minum air putih atau air mineral ya, supaya sehat terus. Dan yang pasti jangan begadang. Waduh, kalau kata Bang Roma kan begadang itu tidak baik.

Share love, mengheningkan cinta. Teman Pro 2, waduh, udah mau mendekati jam 3. Udah 5 jam juga, Ivo nemenin kamu. Makasih ya yang udah dengerin Pro 2 FM Jakarta juga di momen Idul Adha. Sekali lagi, selamat berkumpul barengan sama keluarga. Selamat makan-makan, masak-masak, bakar-bakaran. Ingat ya, jangan berlebihan. Karena apapun yang berlebihan itu tidak baik, teman Pro 2. Jangan sampai berlebihan makan daging, tiba-tiba pusing, tiba-tiba leher kencang. Jauh-jauh dari penyakit, jangan lupa berolahraga ya. Ivana Charmedia pamit, thank you and happy weekend, bye-bye.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar

portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Free Fire resmi mengumumkan Yogyakarta sebagai tuan rumah Grand Finals Free Fire Nusantara Series 2026 Fall pada Juli mendatang, bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-9 Free Fire secara global. Pengembang dan penerbit game Free Fire Garena Indonesia mengatakan siap menghadirkan momen spesial bagi Survivors, sebutan untuk penggemar game tersebut di Indonesia. Yogyakarta menjadi kota kedua yang menjadi tuan rumah Grand Final pada 2026 setelah Palembang menggelar Grand Final Spring pada April lalu. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut prestasi pebalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa di Moto3 Junior World Championship membawa inspirasi bagi generasi muda di tanah air. Ramadipa tampil impresif dengan meraih podium perdana pada debutnya di ajang Moto3 Junior World Championship di Sirkuit de Barcelona, Catalunya, Spanyol Minggu 24 Mei lalu. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting bagi pembalap muda Indonesia yang sedang menapaki karir di level internasional. Moon Ga-young dikabarkan menerima tawaran membintangi film baru berjudul Two Piece sebagai pemeran utama wanita. Pihak agensi Peak J Entertainment menyatakan aktris tersebut sedang mempertimbangkan tawaran proyek film terbaru tersebut. Two Piece mengangkat kisah dua perempuan dengan kehidupan saling terhubung dan perlahan menuju situasi penuh kehancuran. Film tersebut akan disutradarai oleh Min Yong-geun yang sebelumnya menggarap film Re-Encounter dan Soulmate populer. Info Pro 2. Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta. Info Pro 2.

0: Happy Aldiana di sore ceria.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Selamat lebaran dan selamat liburan ya. Selamat merayakan Idul Adha buat yang merayakan. Apakah sudah potong daging hewan kurban? Apakah itu sapi, kambing, kerbau, atau domba? Atau kamu potong ayam aja hari ini ternyata? Mudah-mudahan lancar, selamat siap-siap untuk nyate mungkin nanti malam. Pastinya sambil nemenin kamu siap-siap, aku bakal nemenin kamu juga di sore ceria hari ini sampai jam 7 malam nanti. Teman terbaik kamu. Hit you 6 day.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Meiska dengan keras kepala. Ah, ini kayaknya bukan kepala nih yang keras, dagingnya kali ya. Ngolahnya kurang mateng. Kurang sempurna gitu. Jujur kalau lagi Idul Adha, gue tuh enggak terlalu suka daging kambing kan. Jadi mungkin kalau misalnya kebagian daging sapi, daging sapinya yang diolah. Cuman gue juga makan daging tuh enggak sesuka itu. Maksudnya suka, tapi enggak bisa yang porsi banyak banget gitu loh. Jadi yang ya tipis-tipis aja lah. Kecuali dagingnya udah diolah jadi bakso misalnya. Itu pun bakso gue harus yang lembut banget. Agak picky emang deh si Aldiana nih. Tapi buat yang lagi siap-siap mau bakar-bakar sate atau mungkin mau ngegulai, mau masak rendang, selamat ya. Karena sebenarnya mungkin yang ditunggu itu bukan makanannya, tapi momen kumpul-kumpulnya sama keluarga untuk masak bareng, ya kan? Mungkin makannya cuma sedikit, tapi emang momen rame-ramenya kumpul keluarga, ngobrol, itu yang seru sih menurut gue ya. Tadi pagi gue sholat id di salah satu masjid di daerah Jakarta Barat, deket rumah gue. Alhamdulillah cuacanya bagus, cuman karena tadi malam hujan ya, jadi rumputnya agak becek aja dikit. Dan rame ternyata, gue pikir tuh kalau Idul Adha gak akan serame Idul Fitri kan, tapi ternyata kebalik, justru pas sholat Idul Adha, masjid di dekat rumah gue lebih rame karena pas Idul Adha gak banyak yang mudik kan. Idul Fitri tuh agak lebih sepi karena banyak yang pulang kampung dan sholatnya di kampung halaman gitu. Jadi lumayan happy sih tadi pagi gue sholat id, bisa ketemu sama tetangga-tetangga lama, ketemu sama orang-orang yang mungkin pas lagi lebaran tuh jarang ketemu karena dia mudik gitu. Jadi seru sih momen Idul Adha ya. Walaupun gue hari ini gak ikut bakar-bakar, tapi tetap dapet lah, tetap makan opor sama sambal goreng kentang tadi pagi. Cuman gak ada ketupat ya. Apakah lo juga merasakan kemeriahan Idul Adha hari ini teman Pro 2? Coba dong WhatsApp-WhatsApp kasih tahu hari ini rencananya mau ngapain. Mau bakar-bakar sate kah, mau ngerendang bareng, atau mau sekedar kumpul keluarga aja, kasih tahu rencana lo hari ini. Atau mungkin lo tidak merayakan Idul Adha dan mau jalan-jalan sama keluarga, ya kan, memanfaatkan momen liburan, boleh kasih tahu di 0811 800 105. Come on, hit new success.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu BCL. Aku wanita. Kalau udah mulai masuk Idul Adha ya. Buka sosmed nih, isinya adalah pemotongan hewan kurban ya. Terus postingan teman-teman gue lagi pada bakar-bakar sate nih, bentar lagi sekarang lagi siap-siap. Sama satu lagi yang biasanya sering muncul adalah hewan kurban yang pada kabur pas mau dipotong, ya kan? Sering banget pasti berita-berita itu muncul deh, entah sapi, entah kalau kambing mungkin masih bisa dihandle lah ya karena ukurannya tidak sebesar itu. Sapi biasanya susah, sapinya lari lah, pasti ada aja di tempat pemotongan hewan kurban tuh cerita sapi kabur, sapi lari, ya kan? Nih juga ada nih satu sapi di kawasan Bogor, ya kan? Kabur. Abis kabur dia dikasih makan terus nyebur ke selokan. Aduh, kan ngangkutnya

empat lima yang ngelilingin si sapi itu, lagi ngeliatin sapinya ada di selokan. Aduh, tapi kayaknya sih harusnya berhasil ya diangkat ya. Dan katanya memang evakuasinya berlangsung selama 45 menit guys. Lumayan gak tuh? Shout out tuh bapak-bapak pemadam kebakaran. Gue rasa sih abis ini langsung ke bagian tenderloinnya.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hi bye, jatuh bangkit kembali. Kalau ini sih kayaknya bukan jatuh yang harus bangkit ya. Ini kalau udah ngerasa jatuh sakit, harus ke dokter. Sakit apa? Kolesterol. Kalau habis lebaran identik sama daging-dagingan, kuah-kuah, santan ya kan. Ini pasti penyakitnya sama nih, kolesterol naik teman Pro 2. Tapi tahu gak sih tanda-tandanya apa? Jadi kalau menurut spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi, hepatologi, susah ya maaf ya kalau salah, gastroenterologi, itulah hepatologi dari Mayapada Hospital Jaksel, Dr. Aru Ariatno SPPD KGEH, secara umum bilang kalau gejala kolesterol naik itu hampir gak kelihatan, ya kan? Tapi walaupun ada orang-orang yang suka ngerasain pusing nih, sakit kepala ya, atau tengkuknya kaku gitu kan, itu belum tentu ternyata tanda kolesterolnya naik. Jadi memang harus ada pemeriksaan tambahan lain atau pemeriksaan penunjang seperti cek darah untuk ngelihat apakah benar kolesterolnya tuh naik atau enggak gitu teman Pro 2. Tapi bukan berarti gak kelihatan ya gejalanya gitu. Jadi gak bisa diabaikan juga kalau memang kamu udah ngerasa itu tadi, pusing, tengkuknya agak pegel, sakit gitu. Nah itu tetap harus periksa sih ke dokter, jangan diabaikan gitu ya. Dan kalau lagi momen-momen lebaran gini, emang gak bisa ini kan, gak bisa nahan, pengen banget makan yang santen-santen, makan daging gitu. Tapi kalau berlebihan juga gak baik buat badan kamu teman Pro 2. Jadi boleh katanya makan, tapi memang jangan berlebih. Terus satu lagi, kalau menurut dokter tadi, jangan terlalu banyak makan di jeroan gitu ya. Itu dia kuncinya. Gue sih gak terlalu suka lagi jeroan. Gue daging aja sih, cuman itu pun juga dagingnya gak bisa banyak-banyak banget. Apalagi gak tahu ya, apakah ini perasaan gue doang atau gimana, kadang-kadang daging kurban tuh bau dan rasanya suka beda gitu dari daging-daging yang kebanyakan kita makan sehari-hari gitu. Ngerasa gak sih kayak gitu? Gak tahu, ini mungkin perasaan gue aja kali ya. Karena mungkin tadinya tuh gue berpikiran bahwa karena mungkin gue ngelihat sosok si kambingnya masih hidup atau sapinya masih hidup, terus sekarang tiba-tiba ada depan mata gue udah mateng gitu. Jadi kayak ada rasa-rasa bersalah gitu. Tapi gak tau, ini pemikiran absurd gue aja sih ya. Tapi buat yang sekarang lagi siap-siap mau bakar-bakar sate, ih seru banget ya. Dulu di komplek gue sering tuh kalau abis pemotongan hewan kurban tuh rame-rame bakar sate. Tapi sekarang udah gak pernah lagi begitu. Udah pada banyak yang pindah soalnya ya. Mungkin lo di sekitaran rumah lo atau di keluarga lo lagi ada tradisi kayak gitu juga ya. Kasih tahu dong rencana lo hari ini, apakah niatnya mau bakar-bakar sate, mau ngegulai, atau mau masak rendang, atau mau dibikin bakso dagingnya. Coba kasih tahu, boleh WhatsApp teman Pro 2 di 0811 800 105.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Masih kena macet? Sabar ya, masih ada.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Kamu masih dengerin suara ceria.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Fana Merah Jambu 420X Wingky Wiryawan. Ya udah jam 4:30 nih, lewat 5 menit teman Pro 2. Aku mau ke WhatsApp dulu 0811 800 105. Ada Haris yang bilang katanya nanti malam mau bakar-bakar sate, Kak, sate kambing. Mau? Terima kasih banyak tawarannya. Jujur gue gak terlalu suka daging kambing, guys. Kalau sapi masih boleh lah. Minta lagi, gak bercanda. Thank you ya WhatsAppnya. Ada 0821 14487. Sekian. Mohon maaf, request lagunya belum bisa. Nanti malam ya, request lagu jam 10 kalau gak salah. Iya benar. Terus assalamualaikum, selamat hari raya Idul Adha, Kak. 0857 7745 sekian. Ada namanya nih, selamat Idul Adha, Kak. Mohon maaf lahir batin. Iya, sama-sama. Dia bilang katanya kalau Idul Adha gini aku enggak mudik. Oke, sama, gue juga enggak mudik. Lebaran juga gue enggak mudik. Terus dia bilang katanya tadi sempat ke lapangan lihat pemotongan hewan kurban, tapi cuma sebentar, abis itu pulang karena aku gak kuat sama baunya. Oke, karena memang itu apa ya, mungkin buat beberapa orang yang terlalu sensitif sama bau daging atau bau darah ya, jadi gak akan bisa bertahan lama tuh untuk menyaksikan pemotongan hewan kurban, karena gak semua orang kuat kan atau tahan kan gitu. Jadi ya gak apa-apa, gak usah dipaksain ya. Kalau emang gak kuat ya mendingan gak usah gitu, daripada nanti kepikiran terus gak bisa tidur ya. Ya udah, yang pasti tetap semangat hari ini. Besok tuh hitungannya masih cuti bersama ya. Tapi kemarin gue sempat ngobrol sama temen gue yang anaknya tuh sekolah swasta. Dia gak libur, guys, gitu. Jadi emang kayaknya beda-beda nih besok. Mungkin kalau negeri iya besok hitungannya libur, karena di kalender juga cuti bersama ya. Tapi kalau swasta kayaknya beda-beda. Kalau swasta Islam sih kayaknya harusnya libur ya, atau mungkin ada pemotongan hewan kurban di sekolahnya. Tapi anaknya teman gue kemarin kebetulan swastanya Katolik gitu, jadi dia tetap masuk. Ya emang beda-beda sih. Ya tetap semangat deh buat yang besok tetap masuk sekolah atau masuk kerja ya. Ya gak apa-apa lah, mendingan kerja kan capek. Daripada capek nyari kerja, mendingan capek kerja.

0: Eh Natia, dengar-dengar lo jadi ikutan kurban tahun ini ya?
1: Yo Ines, alhamdulillah hasil nyisihin uang jajan ditambah freelance akhirnya bisa deh kekumpul buat kurban tahun ini.
0: Wih, keren. Tapi serius deh, ngerasa sayang gak sih? Kan lumayan tuh duitnya bisa buat healing.
1: Ya enggak lah Nes, kan tujuan gue murni untuk mendekatkan diri sama Allah. Lagian, Idul Adha tuh jadi kesempatan kita buat berbagi sama fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Jadi daripada cuma dipakai buat nyenengin diri sendiri, bukannya jauh lebih mahal rasanya kalau kebahagiaan itu bisa dirasain sama orang lain.
0: Eh iya ya, bener juga kata lu. Gue jadi belajar nilai dari Idul Adha yang sebenarnya.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Location unknown by Hone ya. Lokasi lo sekarang ada di mana, teman Pro 2? Masih di rumah, di lapangan dekat rumah atau di mall? Tadi gue berangkat ke kantor, jalan dari rumah jam berapa ya? Jam 10:30 kalau nggak salah, ya kan? Terus naik Transjakarta. Alhamdulillah banget hari ini jalanan lancar sekali ya. Terus kosong juga gue naik Transjakarta. Jadi hari ini tuh ternyata tadi baru mulai beroperasi jam 9 pagi ya kan. Kalau biasanya mungkin ada yang 24 jam, ada yang jam 5 baru start. Kalau hari ini karena Idul Adha ya, jadi ada penyesuaian operasional. Jam 9 pagi tadi baru beroperasi karena memang dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi para petugas menjalankan ibadah ya. Jadi kalau biasanya kamu naik TJ atau naik mikrotrans jam 5 pagi udah ada, tadi pagi gak ada. Mungkin kamu agak-agak bingung kali ya. Tapi kayaknya gak ada juga daripada sholat id semua. Tapi mungkin ada juga yang harus kerja jam 5 pagi kan, mau naik TJ, ya gak ada lagi, gimana dong gitu ya. Jadi tadi jam 9 baru beroperasi, tapi sekarang udah normal lagi. Gue sih curiganya akan banyak yang jalan-jalan ya sore ini naik TJ. Tapi tahu gak, kemarin malam gue balik dari kantor tuh sekitar 7:30 kan, itu ke halte Monas, rame banget. Jadi gue tuh harusnya naik yang ke arah Juanda, itu ngantri panjang banget. Yang ke arah Kalideres juga bisa, itu ngantri juga panjang banget. Ya Tuhan, gue tuh tadi malam ampe ini, apa gue keluar lagi ya, padahal gue udah nge-tap in kan. Tapi kalau gue keluar lagi, gue naik apa? Naik ojek juga mahal karena macet. Dan ternyata bener macet banget. Kemarin akhirnya pokoknya gue menemukan rute lah tadi malam yang harus muter-muter dulu supaya gue dapet tempat duduk ya. Dan kebetulan gue kemarin balik tuh gak lewat Tomang, lewat Roxy. Biasanya tuh Roxy Grogol gak semacet itu, ternyata macet juga. Pokoknya total gue sampai rumah 9:30, 2 jam lah. Wow, keren ya, Jakpus ke Jakbar 2 jam tadi malam. Mungkin karena kemarin juga kan sore hujan, jadi orang-orang baliknya nunggu hujan reda, baru bisa malam tuh sekitar jam 6:30, jam 7 baru pada balik kan orang-orang. Jadi ya numpuk semua. Tapi hari ini tadi alhamdulillah kosong, jalanan lancar, Transjakarta juga tadi gue nyaman banget dapat tempat duduk. Ya mudah-mudahan nanti malam juga pulang masih lancar jalanan, karena orang pada sibuk ini kan, pada sibuk bakar-bakar sate ya. Tapi buat lo sekarang yang mungkin posisinya ada di halte Transjakarta, lagi mau jalan-jalan sama keponakan, sama saudara-saudara, mau ke kota atau mungkin mau ke Monas ya, coba dong update di halte mana posisinya, atau di stasiun KRL atau di MRT mana, apakah rame atau justru kosong-kosong aja nih. Kasih tahu ya, 0811 800 105. Jangan kemana-mana, habis ini gue siapin satu lagu yang enak banget dari siapa, tungguin aja. Ada Ran featuring Salma. Gak ada deh Ran sama Salmanya nanti. Juicy Lucy dulu kali ya, Terlalu Tinggi, spesial buat kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi masih di Sore Ceria barengan sama Desi Aldiana. Ya, gue dari tadi tuh mencari tontonan yang seru banget buat ditonton. Apalagi buat lo yang lagi libur dan gak kemana-mana, pasti kan butuh tontonan yang seru ya di rumah ya. Kasih gue rekomendasi dong. Gue tadi buka OTT Netflix, belum ada yang menarik nih. Yang lain-lain udah gue tonton. Kayak The Wonderfuls udah abis gue tonton, Phantom Lawyer udah abis, Luka Makan Cinta udah abis, My Royal Nemesis nunggu episode baru ya kan, Adili Idola gue udah nonton juga. Apalagi ya, lain udah gue tonton. Pangku udah gue tonton. Kasih gue rekomendasi dong yang seru lagi apa, teman Pro 2 ya. Mungkin ada yang buka OTT lain, Disney, HBO mungkin, kasih tahu gue apa yang kira-kira bisa gue tonton ya, yang seru gitu. Karena kalau lagi libur, apalagi gak kemana-mana, pasti kan kayak di rumah ngapain ya gitu. Mau main ke rumah temen juga, temen lagi pada kumpul keluarga, ya kan? Ya nonton sih. Mungkin bisa ke bioskop kali ya. Ada beberapa film Indonesia yang hari ini tayang, kalau gak salah itu Children of Heaven tayang, Sekawan Limo 2 juga tayang, terus Suamiku Lukaku kayaknya tayang juga deh, Acha Septriasa. Nah, itu beberapa film Indonesia yang gue inget. Yang gue inget ya, tayang hari ini. Mungkin bisa jadi tontonan lo di libur Idul Adha, karena liburnya lumayan panjang nih. Besok masih cuti bersama. Ada mungkin yang akhirnya Jumat ngambil cuti, ya kan? Tapi ada juga yang harus masuk, jatuhnya hari kejepit ya. Tetap semangat sekali lagi ya. Yang pasti masih banyak banget lagu-lagu yang udah disiapin sama MD-nya Pro 2 buat nemenin lo, teman Pro 2. Ini ada lagunya Malik, Terdiam. Itu adalah salah satu lagu favorit aku juga. Lagu pertama ya kalau gak salah ya, Terdiam ya. Ya kan, zaman gue masih sekolah tuh. Ketahuan deh umurnya. Tapi sebelumnya dengerin dulu yang satu ini. I've Got Blackpink with Kill This Love.

ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup di

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. The original soundtrack of The Angry Birds Movie, that was Demi Lovato, I Will Survive. Udah kuat ya, bertahan memantau pemotongan hewan kurban. Ui, keren. Kalau gue tipe yang gak terlalu kuat soalnya, kayak dateng lihat sebentar udah cabut. Karena emang gak semua orang kayaknya bisa ya. Ya masing-masing lah, beda-beda gitu. Tapi kalau ngomongin soal pemotongan hewan kurban ya, khususnya sapi, sapi tuh agak lebih ekstrim. Kalau kambing ukurannya masih gak sebesar sapi kan. Kalau sapi tuh butuh beberapa orang untuk bisa menghandlenya, teman Pro 2 ya. Nah, ngomongin soal sapi, tahukah kamu ternyata Jawa Timur itu menjadi pusat populasi sapi potong terbesar di tahun lalu menurut datanya. Bahkan jumlahnya sekitar 2,7 kali lebih banyak dibanding NTB di posisi kedua. Dan dominasi sapi potong itu gak cuma datang dari Pulau Jawa, karena NTB, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan NTT juga masuk 10 besar. Jadi posisi pertama itu Jawa Timur di angka 3,6 juta ya. Kedua NTB 1,3 juta, ketiganya Jateng 1,2 juta, keempatnya Lampung, 5 Sulsel, 6 Sumut, 7 NTT, 8 Aceh, 9 Sumbar, dan 10-nya itu Bali. Gitu teman Pro 2. Jawa Timur ternyata Madura kali ya. Kemarin tuh gue sempat baca info juga soalnya, kalau menurut penelitian, sapi-sapi yang ada di Madura tuh katanya ada DNA bantengnya. Pantesan gagah-gagah, kuat-kuat sapi Madura ya. Tapi kalau kamu kurban, termasuk yang merhatiin banget gak sih? Misalnya nih, aku mau beli kambing atau beli sapi, ini sapinya sapi mana gitu? Sapi Sumatera, sapi Madura, atau sapi Bali gitu? Karena ada kan beberapa orang yang kayak mau beli hewan kurban tuh harus tahu ini sapinya dari daerah mana. Tapi ada juga yang ya udahlah, gue percaya sama tukangnya, sama apa namanya, yang mengkoordinir gitu. Tapi ada juga yang benar-benar mesti ngecek, mesti datang ke lokasi, bahkan sampai ke kotanya, ke daerahnya untuk bisa beli hewan kurbannya langsung. Ya beda-beda tiap orang ya, nggak apa-apa, yang penting kan kita pengen memberikan kurban terbaik gitu, supaya juga mudah-mudahan pahalanya berlipat, amin. Buat yang udah kurban hari ini, selamat ya, mudah-mudahan pahalanya diterima oleh Yang Maha Kuasa, dan tahun depan dikasih rezeki lagi supaya bisa berkurban lagi, amin.

Arman Maulana dengan kamu teman Pro 2. Bentar lagi banget nih kita jelang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, 17 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat ya. Sebentar lagi teman Pro 2, nanti selepas azan maghrib berkumandang, pastinya aku juga bakal balik lagi untuk update informasi lalu lintas dari NTMC Polri. Walaupun ya tadi aku bilang siang pas aku berangkat ke kantor jalanan lancar banget. Tapi mudah-mudahan sampai sore ini juga tetap lancar ya, sampai nanti malam juga lancar, nggak ada kemacetan yang berarti. Yaudah, kita jelang dulu azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Balik lagi nanti, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Kita update dulu informasi lalu lintas sore hari ini teman Pro 2 bersama dengan Bribda Mercy dari NTMC Polri. Ya, sebentar. Kok bisa, belum bisa ke play nih. Oke, ya. Langsung aja balik kita ke Bribda Mercy teman Pro 2 dari NTMC Polri. Silakan.
2: Baik, terima kasih Desi dan selamat sore menjelang malam untuk teman Pro 2. Kembali kami dari NTMC Korlantas Polri melaporkan kondisi lalu lintas terkini langsung melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan yang pertama dari Jpo Senayan Barat, bagi teman Pro 2 yang kelintasi kawasan ini saat ini masih terpantau dalam kondisi relatif lancar, baik kendaraan dari arah Gatot Subroto menuju Slipi ataupun dari arah Semanggi menuju ke arah Kuningan dan juga ke Cawang. Kemudian dari kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, kendaraan yang akan menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dari arah eksit tol Tangerang saat ini terpantau cukup dalam kondisi ramai, begitupun untuk kendaraan sendiri dari arah Cawang menuju ke arah Grogol melalui flyover. Terlihat di sini perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light saja, selepas itu mulai lancar. Dan teman Pro 2, untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya kami siap melayani Anda di 15669 atau melalui WhatsApp kami di 0858715669. Selamat sore, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Desi di studio.
1: Baik, terima kasih banyak Bribda Mercy atas informasinya. Selamat bertugas kembali.

besoknya. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Karena masih libur panjang ya. Ada yang mungkin besok libur, ada juga yang masuk sih. Terus karena besok libur, Jumat hari kejepit, ambil cuti gitu. Ada kan yang begitu. Terus mungkin punya rencana sama keluarga, mumpung lagi pada kumpul habis Idul Adha ya, mau jalan-jalan ke puncak. Widih, siap-siap ya. Soalnya polisi udah nyiapin rekayasa lalu lintas buat ngantisipasi kepadatan pas besok long weekend di Jalan Raya Puncak Bogor, Jawa Barat. Jadi ada sistem one way atau satu arah. Kalau menurut Kasat Lantas Polres Bogor, Ibtu Afif Widiananto, kalau terjadi lonjakan arus kendaraan terutama yang dari Jakarta mau ke Puncak, maka rencananya akan diterapkan one way dari arah Jakarta menuju Puncak pada pagi harinya. Tapi dilihat nih nanti volume kendaraannya gimana, situasional ya. Biasanya memang di waktu-waktu tertentu one way ini akan dilaksanakan. Terus di siang harinya, one way akan dilaksanakan dari arah Puncak menuju Jakarta untuk mengurai kepadatan wisatawan yang udah selesai berwisata. Biasanya dimulainya jam 12 atau sesuai dengan jam check out hotel gitu. Tapi sekali lagi itu situasional ya. Kalau emang kamu gak mau kena macet, ya gak usah ke Puncak. Tapi kalau emang mau menikmati udara Puncak dan udah siap buat bermacet-macet ria ya, karena memang bareng-bareng juga sama keluarga, ya silakan, gak apa-apa. Macet-macetan di Puncak, Jakarta makin kosong deh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro2, Trionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Trionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Trionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside, sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat dengan

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Rizky Febian dengan menari. Gak bisa nari-nari kalau kebanyakan makan daging, kolesterolnya naik langsung ya. Makanya jangan kebanyakan, jangan berlebihan teman Pro 2, oke? Okay? Ya pasti kalau teman gue yang satu ini juga kayaknya hari ini gak bakar-bakar sate ya, gak ngegulai atau bikin rendang karena menjaga kondisi tubuh juga udah lebih tua dari gue soalnya. Jadi gak boleh banyak-banyak makan daging kambing atau daging sapi sepertinya, apalagi yang bersantan ya. Ada Angga yang bakal lanjut nemenin kamu di Jaga Malam dari jam 7 sampai jam 12. Dan yang pasti terima kasih banyak, besok sore ceria masih akan balik sama gue jam 3 sampai jam 7. Dan besok masih sendiri di cuti bersama. Selamat liburan buat yang besok masih libur. Tapi buat yang besok tetap kerja, gak apa-apa, tetap semangat. Sekali lagi gak apa-apa, capek kerja daripada capek nyari kerja. Oke? Desi Aldiana Mami.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Kak Angga. Kim Kardashian kembali ke dunia musik dengan merilis cover lagu Send the Baby bersama dengan film pendeknya. Kim merangkak di lantai selama durasi video sampai dia menghubungi seorang yang merekamnya berpakaian seperti Sinterklaas, yang terungkap dari lain adalah Mr. Home Alone sendiri, yaitu Macaulay Culkin, pemain Kevin di Home Alone.
0: Info Pro 2.
1: Jennie Blackpink baru ini nge-spill sedikit soal album solo terbarunya yang keluar di tahun depan ini. Katanya akan ada dua nama musisi yang akan ikut berkolaborasi dengan Jennie di album terbarunya nanti. Jennie berjanji pada fansnya bahwa nantinya akan merilis album solonya secara penuh setelah meluncurkan single berjudul Mantra. Tapi kira-kira siapa ya?
0: Info Pro 2.
1: Divisi Propam Polri mengambil alih penanganan khusus pemerasan terhadap 45 warga negara Malaysia di gelaran Jakarta Warehouse Project, dilakukan oleh 18 anggota polisi. Total seluruh kerugian mencapai 2,5 miliar berdasarkan barang bukti yang ada.
0: Info Pro 2.
1: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
0: Info Pro 2.

Sosial Pemprov 2 Jakarta. Hai, halo, selamat malam Pemprov 2. Ketemu lagi sama Kang Angga malam hari ini ya. Hari Rabu 27 Mei 2026 dan hari ini tuh hari Idul Adha. Waduh, selamat merayakan ya. Selamat kurban. Bagaimana, apakah sudah makan kambing hari ini? Harusnya udah sih, tadi udah pada diantrin ke rumah masing-masing. Dan juga sudah di sate, ada yang udah di gule, ada yang di sop, macam-macam deh pokoknya ya. Ingat, yang udah kolesterolnya tinggi, siapin penangkal dan penawarnya ya. Jangan sampai nanti jadi puyeng. Kakak bakal nemenin sampai jam 12 nanti ya. Jadi dijaga malam.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat siang FM Radio Jakarta, masih tentunya di Jaga Malam edisi Idul Adha malam hari ini ya. Dan buat hari ini, di hari Rabu ini 27 Mei, tadi kan udah sempet ya, kalau misalnya Transjakarta tetap melayani kamu sampai malam lah pokoknya. Kalau biasanya jam 5, tadi jam 9 pagi baru beroperasi. Tapi yang jelas hari ini udah beroperasional sampai nanti malam. Dan buat lo yang mungkin hari ini udah minum sesuatu untuk bisa ngilangin sakit kepala gara-gara kencang banget gitu ya, karena makan kambing hari ini, kayaknya penting juga sih. Jadi harus dijaga-jaga, karena 3 hari ini di tempat gua aja tuh kayaknya bakalan sampai hari Jumat gitu ya motong kambingnya. Soalnya lumayan banyak kambingnya tahun ini, gak tahu kenapa. Jadi selamat merayakan Idul Adha dimanapun lo berada teman berdua. Semoga doa-doa lo ya di Arafah kemarin itu bisa makbul.

Selamat FM Radio Jakarta. That was from Tabila Takiyah dengan Terpatah Terluka. Yang paling menyebalkan dari namanya kehilangan seseorang, diputusin atau juga putusnya hubungan percintaan gitu ya, adalah rasa patah hati dan juga luka yang mungkin agak sulit gitu ya untuk bisa disembuhkan. Bahkan itu rasanya tuh sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ya gak sih? Soalnya namanya cinta itu kan memang gimana ya, apalagi kalau misalnya hubungannya udah serius banget, kalau misalnya hubungannya itu udah jauh gitu, udah ada milestones-nya untuk ke satu tempat atau satu rasa atau juga tujuan. Apalagi sudah berbagi banyak hal, berbagi perasaan pasti, berbagi hidup. Contohnya misalnya ketika lu udah apa-apa tuh bareng gitu, misalnya beli apa-apa bareng, terus juga apa ya, sudah merencanakan ini dan itu, dan nabung bareng, tiba-tiba harus putus, itu rasanya sakit banget sih. Jadi kadang memang gak ada pilihan ya, pengennya gak usah lama-lama lah, habis itu langsung menikah, tapi ya kan gak semudah itu juga gitu. Banyak harus diperjuangkan, banyak yang harus direlakan juga untuk bisa mencapai hal-hal tersebut. Kalau misalnya emang lagi struggling di kondisi atau juga posisi keadaan yang seperti itu, tetap semangat ya.

Selamat siang FM Pro 2 Jakarta. Masih bareng sama Angga dan tentunya masih juga di gimana? Tentunya masih di jaga malam ya. Sampai nanti jam 12 Kangga bakal nemenin lu sampai tidur lah pokoknya. Kayaknya ya. Ini ada kabar bagus buat lu yang pengen banget jalan-jalan. Aduh, jujur gue juga pengen banget healing lagi. Pengen banget kemana gitu. Kayaknya rada-rada butuh asupan vitamin C kayaknya. Ke pantai atau jujur pengen banget ke Dieng sih, pengen ke Wonosobo gitu, menikmati udara yang seger. Kayaknya di sini penat banget gitu rasanya. Nah, tapi kalau memang lu punya duit yang lebih banyak, pengen ke Kanada misalnya, ternyata Indonesia baru masuk daftar bebas visa Kanada yang memenuhi syarat cukup gunakan izin perjalanan elektronik aja. Jadi dengan paspor elektronik lu bisa langsung ke Kanada. Kebijakan ini berlaku bagi mereka yang pernah memiliki visa Kanada dalam 10 tahun terakhir atau yang saat ini memiliki visa non-migran Amerika Serikat yang masih aktif. Tapi kalau misalnya pengen ngajuin, ada juga dengan cara bayar $7 doang. Jadi terserah deh, lu mau ke Kanada dengan cara yang apa.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

FM, teman terbaik kamu.

Selamat sampai Pro 2 Jakarta. Ada Fabi Usher ya dengan Bertahan Terluka. Kalau memang selama ini lu bertahan hanya untuk terluka, menurut gue sih udahan aja sih. Iya gak sih? Kalau yang lu jalanin sekarang itu cuman buat bikin lu sakit hati, bikin lu jadi anxiety, terluka, lahir dan batin, ya buat apa? Yang namanya berkorban itu bukan berkorban perasaan, tapi berkorban kambing atau juga sapi di Idul Adha kayak sekarang nih. Jadi buat lo yang hari ini tadi habis sholat id pagi gitu ya, terus dapat yang namanya kambing atau juga sapi, itu jadi ya hari ini semuanya ngerasa happy lah harusnya ya. Kalau dari Institute for Demographic and Evolution Studies bilang kalau potensi ekonomi korban tahun sinol tadi mencapai hampir 27 triliun. Dan itu bukan dari pemerintah ya, itu dari benar-benar warga dan juga masyarakat. Jadi yang namanya Idul Adha tuh ekonomi desa pun ikut bergerak ya. Misalnya dari kurban, yang jualan kurban, dari pedagang, terus habis itu distribusi ke pasar, distribusi ke masjid misalnya. Habis itu daging sampai ke tangga, ke panti asuhan, ke keluarga. Nah, satu transaksi kurban bikin 5-6 layar ekonomi berputar dan mayoritas mengalir ke sektor real, ke ekonomi masyarakat, ke lapisan paling bawah. Bisnis areng jadi semakin rame ya, tusuk sate, bumbu-bumbu gitu ya. Jadi semoga ini bisa jadi apa ya, di kondisi yang seperti sekarang nih, mudah-mudahan bisa benar-benar bikin supply chain-nya semakin panjang. Dan juga semuanya bisa gak ada yang kelaparan lah ya. Bisa makan enak, bisa makan daging sapi atau juga daging kambing. Tapi hati-hati kolesterol ya.

Selamat siang FM Pro 2 Jakarta. Masih bareng sama Angga dan Tanti masih juga nemenin lu di mana? Ya, Tanti masih di Jaga Malam sampai jam 12 nanti teman Pro 2. Ada kabar bagus buat lu yang suka film The Roundup yang kelima. Ini resmi mulai syuting. Ma Dong-seok kembali menjadi detektif. Ini film asli Korea Selatan yang kelima dari franchise populer tersebut. Kabar ini mulai syuting diumumkan pada hari Selasa 27 Mei kemarin. Bersama dengan itu, jajaran pemain yang terlibat itu juga dalam proses konfirmasi. Dan para pemain tersebut diantaranya ada Kim Jae-yong, Si Yun-woo, Lee Hak-joo, Bae Hyuk-jun, dan juga mereka itu untuk memperkuat jalan cerita baru dari franchise ini ya. Run-up dikenal sebagai salah satu franchise aksi terpanjang asal Korea Selatan. Ceritanya yang berfokus pada detektif Masedu yang bertugas memburu dan menghancurkan berbagai organisasi kriminal. Bakal seseru apa ya? Kita tungguin aja deh. Run-up 5.

Selamat FM, Pro 2 Jakarta, masih bareng sama Angga. Dan ini ada Disco Ria dengan Sakura Abadi, barengan sama Lale Ilmanino dan juga Neida ya. Ada banyak film yang lagi tayang gitu ya. Salah satunya ada film Badut Gendong. Aduh, ini film dari Charles Gozali yang mungkin lo pernah nonton film Kodrat. Ini yang bikin filmnya dia tuh ya. Rencananya 27 Mei kemarin sudah, hari ini berarti ya, sudah mulai tayang di bioskop. Film yang mengisahkan kisah duka, kutukan, dan teror penuh misteri. Cerita yang mengikuti perjalanan seorang pengamen jalanan yang terjebak dalam kuasa gelap mengerikan. Darso namanya. Charles Gozali ini punya tipikal film-film yang menurut gue out of the box ya. Maksudnya bukan film horor yang kebanyakan gitu. Kayak film Korin, itu Korin ya? Apa namanya? Kodrat. Kodrat aja kan. Maksud gue tuh kayak satu film yang gimana ya, tentang ustadz rukiah gitu ya. Tapi ini kayak superhero gitu loh. Jadi buat lo yang penasaran, lo bisa tonton Badut Gendong kali ya. Ada di bioskop per hari ini.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat FM Pro 2 Jakarta. Masih bareng sama Angga tentunya, dan juga masih temenin lu juga di jaga malam sampai nanti jam berapa? Jam 12, betul. Gimana hari Idul Adha yang lu jalanin hari ini tuh Pro 2? Semoga semuanya itu bisa happy ya. Sebenarnya kalau yang gue tahu ya, Idul Adha itu bahkan di tempat-tempat lain itu di negara-negara lain itu bisa lebih festif dibandingin sama Idul Fitri ya. Karena kan memang ya itu pesta gitu ya, pada nyembelih kurban dan lain-lain. Berbeda sama di Indonesia yang mungkin Idul Adhanya gak seramai kalau misalnya lagi Idul Fitri gitu. Orang bisa menyambut Idul Fitri itu lebih hype dibandingin sama Idul Adha. Kenapa bisa gitu ya? Karena mungkin kalau Idul Fitri kan cenderungnya ada yang namanya mudik lah, ada yang habis itu puasa gitu ya. Padahal kan harusnya habis puasa itu lebih kayak introspeksi, ini malah lebih kayak festif gitu. Kebalikannya sama Idul Adha. Tapi kemarin yang sempat gue lihat lucu ya di sosial media, kenapa bisa seperti itu? Antara Idul Fitri dan juga Idul Kurban ya. Kalau Idul Fitri kan maaf-maafan ya. Karena katanya orang bakal lebih happy menyambut Idul Fitri daripada Idul Adha, karena orang cenderung lebih mudah untuk memaafkan daripada berkorban.

Selamat Februari 2 Jakarta. Kemarin BTS baru kembali mencetak prestasi di panggung musik International American Music Award 2026. Mereka berhasil membawa pulang penghargaan Artist of the Year. Dan kemenangan ini mengalahkan sejumlah musisi ternama dunia seperti Bad Bunny, Bruno Mars, Harry Styles, Justin Bieber, Kendrick Lamar, Lady Gaga sampai Sabrina Carpenter. Penghargaan tersebut diumumkan oleh Busta Rhymes setelah menerima trofi, langsung naik ke atas panggung dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada ARMY. Waduh, RM bilang kalau kemenangan itu rasa spesial karena diraih setelah seluruh anggota menyelesaikan wajib militer, dan juga menyebut penghargaan tersebut sangat berarti karena dipilih langsung oleh penggemar.

Selamat FM Brandway Jakarta, Love Me Like You Do, Ellie Goulding. Udah kamu dengerin teman berdua. Sudah hampir jam 10, itu tandanya bentar lagi jam requestnya kamu bakal dibuka. Jadi siap-siap aja buat WhatsApp di 0811-500-105 buat request lagu apa aja pokoknya bakal gue puterin ya. Jangan lupa kasih tau nama dan juga kasih tau lu di mana biar bisa gue mention juga, gak cuma bacain request lagu doang gitu ya. Oke, kita ke Hi-Fi dulu dengan Negeri di Awal.

Yep. Waktunya untuk request time teman berdua. Kita bakal tungguin buat teman berdua yang pengen request seperti biasa ya. Gue bakal bacain satu-satu yang udah WhatsApp di 0811-800-105. Yang pertama ada Olivia Rodrigo. Ada Olivia Rodrigo. Ada Bahrum yang minta Olivia Rodrigo. Tapi kayaknya belum ada deh yang lu pinta itu, Bahrum. Tapi pamungkasnya udah ada. Ya, bakal gue puterin pamungkas dulu ya. Pamungkas. Dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Itu buat Aca cantik katanya. I miss you Aca, semoga Kak Angga panjang umur, sehat selalu badannya dan dilancarkan rezeki. Oke. Ada juga Nasrudin minta lagunya BTS yang Swim. Kalau enggak apa tadi? Kalau belum ada pokoknya BTS lah ya, yang mana aja katanya. Oke. Terus ada siapa lagi? Ini ada Shafia, selamat Idul Adha, terima kasih. Minta Play It or Bittersweet. Oke. Ntar bakalan gue puterin satu-satu ya. Jadi tiga dulu deh. Gue puterin lagunya buat Bahrum dulu ya. Dengan berapa kali kita saling memaafkan dari Pamungkas.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Rosia FM Pro 2 Jakarta ada Jikustik dengan Untuk Dikenang ya. Ini satu lagu dari Jikustik yang mungkin langsung bawa lu ke memori 2000-an ya. Dan kemarin tuh sempat ada FYP juga di tempat gue gitu ya, ketika Jikustik manggung terus didatengin sama Ivan Seventeen. Walaupun sekarang vokalisnya cuma ada Ica ya, Ica Jikustik. Itu seru banget sih ya, karena Pongki sekarang memutuskan untuk bisa solo atau juga bareng sama The Dance Company. Tapi beberapa kali mereka juga ikut manggung bareng sih. Jadi itu tadi yang minta adalah siapa ya? Aduh, yang minta siapa tadi? Ada Ian di Jati Bening. Udah gue puterin ya. Terus ini ada siapa nih? Namanya ada YB. YB minta lagunya Raisa dan Barsena dong, yang Awal Kisah Selamanya. Oke, boleh. Terus juga ada siapa tadi yang minta lagunya dari ini siapa? Wiz Khalifa sama Charlie Puth. Siapa tadi ya? Kalau enggak salah namanya adalah Mudadi di Bogor ya. Ya udah gue puterin dulu deh. Awal Kisah Selamanya Barsena dan juga Raisa, dan juga nanti bakal lanjut sama See You Again.

Transi FM Radio Jakarta, ada tas gampang itu dari Anggi Marito. Yang udah diminta tadi sama siapa ya namanya? Dari Via. Via minta lagunya Anggi Marito dong, sudah diputarkan tadi ya. Ini ada Matthew di Bekasi yang minta lagunya Bunga Maaf. Bunga Maafnya Delantis berarti ya. Itu salah satu lagu yang menurut gue apa ya, cocok banget ketika di film Suka Duka Tawa yang mungkin udah bisa lo lihat di Netflix juga ya. Itu lagunya tuh bisa ngeblend banget gitu ya sama adegan ketika bapaknya itu minta maaf sama anaknya karena selama ini sudah menyia-nyiakan dia. Waduh. Ya udah langsung aja gue puterin ya. Ini dia Bunga Maaf dari Delantis, spesial buat Matthew.

Selasa FM Radio Jakarta, udah hampir jam 11, itu tandanya gue harus pamit dulu ya. Dari nemenin lo di sepada, selamat pagi teman perdua. Thank you banget yang udah gabung dari tadi. Sorry banget kalau ada salah-salah kata atau juga ada lagi yang belum bisa keputar hari ini ya. Ketemu lagi sama gue besok hari Jumat pagi ya. Besok hari Kamis pagi, yang nemenin siapa ya? Singkat gue Edit apa Dave ya. Pokoknya lo pantengin aja ya. Gue pamit dan thank you banget sekali lagi buat kebersamaannya. See you tomorrow, bye-bye.

menyatakan kemerdekaan Indonesia.

0: banget malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

you down.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Halo FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Davi Pradana nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai jam 10 nanti. Dan 1 jam ke depan, pokoknya bakal ada musik-musik yang bakal nemenin kamu non-stop 1 jam ini. Jadi, sampai ketemu di jam 6, stay tune terus.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, fa'ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, wa kanallahu ghafurar rahim. Surat Al-Furqan ayat 70 ini Allah menyampaikan tentang orang yang bertaubat akan diampuni oleh Allah. Ayat ini menarik karena di sebuah hadis disebutkan sahabat Ibnu Abbas mengatakan, belum pernah aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kegembiraan karena sesuatu seperti kegembiraan beliau saat ayat ini turun. Apa maknanya? Maknanya betapa Allah sangat menantikan setiap para pendosa kembali kepada Allah. Betapa Allah sangat bahagia ketika ada orang yang berdosa dan bertaubat kepada Allah. Betapa siapapun yang mungkin punya dosa sebesar gunung, Allah memiliki ampunan yang lebih besar dari gunung itu. Siapapun yang memiliki dosa setinggi langit, maka ampunan Allah lebih tinggi dari langit itu. Sepanjang memang dia mau bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di salah satu kitab yang masyhur, Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, beberapa ulama mengatakan bahwa orang-orang yang durhaka yang melakukan taubat itu bisa jadi lebih disukai Allah dibandingkan orang taat yang tidak pernah durhaka. Tentu ada konteksnya masing-masing. Tapi di sini saya ingin mengajak setiap kita yang memiliki dosa, kemaksiatan, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sepanjang kita mau kembali kepada Allah, maka Allah tidak pernah menutup pintu taubatnya. Dan dengan kita kembali kepada Allah, bukan hanya dosa kita kemudian diampuni, tapi itu akan memberikan kekuatan batin untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hidup kita lebih sehat, mental kita lebih sehat, kualitas kehidupan kita lebih baik, dan orang-orang di sekitar kita merasakan kebaikan dari perubahan kita. Saya Banu Muhammad, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Eh, hey, balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davi Prada.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, Ariana Grande merilis teaser untuk upcoming single comeback berjudul Hate That I Made You Love Me yang akan dirilis pada Jumat ini, teman Pro 2. Dan selain itu, Ariana Grande merilis MV atau music video yang dirilis di hari Senin. Dan ini menjadi comeback Ariana Grande setelah 2 tahun terakhir merilis album Eternal Sunshine.
0: Info Pro 2.
1: Info kedua, dirumorkan Taylor Swift akan mengisi suara untuk karakter kuda di Toy Story 5. Rumornya diperkuat usai pada tanggal 30 April kemarin, Taylor Swift pernah membagikan gambar jam hitung mundur dengan latar belakang awan ikonik dari Toy Story.
0: Info Pro 2.
1: Info ketiga, Jennie Blackpink curi perhatian usai dirinya secara mengejutkan tampil membawakan lagu baru yang belum dirilisnya di event after party brand dari Chanel Matiers The Art di Seoul kemarin.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Solsim FM Pro 2 Jakarta.
0: Info Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang di jam 6 pagi bakal ditemani sama gue Davi Prada. Dan buat kamu yang pengen ikutan, bisa langsung merapat di 0811 800 105, teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan pokoknya di pagi hari ini. Dan buat kamu yang pengen download juga RRI Digital, bisa langsung di download di App Store dan juga di Play Store. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2. Stay tune terus di Sosim FM Pro 2 Jakarta. Come

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Davi Prada masih nemenin kamu di pagi hari ini ya. Dan Davi pengen update juga info cuaca di hari ini seperti apa sih. Dan buat kamu nih yang mungkin kamu harus berangkat kantor atau kerja hari ini karena liburnya cuma dapat kemarin, wah semangat deh, ya udahlah. Yang penting katanya sih kalau misalkan dari bmkg.go.id ini beberapa daerah cerah kok, teman Bro 2. Jakbar, Jaksel, Jaktim, Jakut, Jakpus, pokoknya semuanya cerah di hari ini. Wih, alhamdulillah kalau gitu ya. Tapi buat jaga-jaga bolehlah untuk bobo payung gitu ya, dan kan payung juga bisa melindungi dari sinar matahari juga. Dan pasti jangan lupa tuh bawa sunscreen biar kulit kamu gak terbakar, teman Bro 2. Oke, jadi pokoknya kita enjoy hari ini dengan playlist paling enak yang udah gue siapin. Dan pastinya semangat buat kamu yang harus berangkat hari ini.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih, ada yang libur di antara dari kamu tuh mau Pro 2 di hari ini gak masuk kantor gitu ya? Ih, seru banget deh. Tapi gue kadang suka bingung kalau misalkan libur tuh ngapain ya, selain nonton film, main game, tidur-tiduran, jalan-jalan. Oh, ternyata banyak juga yang bisa dilakukan di hari libur ya. Tapi kalau misalkan lo ngomongin soal game juga teman Pro 2, apalagi kemarin kan ada isu ya, kalau misalkan lo di bawah 16 tahun, Roblox, game favorit anak-anak gitu ya, itu banyak yang akhirnya terblokir gitu. Well, sebenarnya iya juga, karena kan bisa mencegah mara bahaya yang terjadi di dunia maya sana gitu. Tapi Roblox ini baru aja ngeresmiin Roblox Kids dan Select di Indonesia. Jadi menerapkan sistem akun Roblox berbasis usia untuk pengguna memang di bawah 16 tahun. Dan fitur ini merupakan tindak lanjut dari diskusi antara Roblox dan Komdigi ya. Dan emang disebut selaras dengan implementasi peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Dan emang bertujuan untuk memperketat perlindungan anak di ruang digital, teman Pro 2. Dan pokoknya ini ada dua jenis akun, Roblox Kids untuk usia 5-12 dan Roblox Select yang untuk usia 13-15 tahun. Dan ini pokoknya menggabungkan verifikasi usia, pembatasan akses, terus abis itu juga pembatasan akses konten berdasarkan umur, moderasi berkelanjutan, serta kontrol orang tua dalam satu kerangka perlindungan. Woi, makin oke lah kalau kayak gini ya. Jadi mainnya orang tua bisa tenang gitu ya. Buat kamu yang kangen sama main Roblox nih, udah bisa ya teman berdua. Ada Roblox Kids sama Roblox Select. Mungkin buat lo yang bayi dewasa alias kayak gue yang udah 25 tahun tapi masih main Roblox, well ya lo masih bisa, cuman mainnya sama yang seumuran sama lo. Wah, menurut lo gimana teman berdua? Seru banget ya. Coba kasih tahu di 0811 800 105.

Kolsub FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Tumam Pro 2. Masih ditemenin sama Davey Prada pastinya ya. Sebentar lagi Tumam Pro 2 kita bakal move on ke jam 7 pagi. Di jam 7 gue bakal membawakan info yang menyenangkan gitu ya. Ada 4 bayi harimau Sumatera yang akhirnya lahir di Inggris. Wih. Karena emang status spesiesnya yang terancam punah Tumam Pro 2. Ih, keren banget. Nanti gue bakal bahas setelah yang satu ini. Jadi jangan mana-mana dulu. Yang buat kamu pengen ikutan bisa langsung merapat 0811 801 05 atau bisa ke Instagram di @pro2fmjkt.